ni simba guru besi makani kakutila ndo kazi yangwe. Sinone ni zaricha guru besi bemu kamba sinago. Kamumanya ni mtu muzima simba sindaimba eka.